Ya gitulah ya, namanya temen juga Sobat Suara ya. Yang MPLS nih, anak-anak sekolah MPLS. Ya semangat Sobat Suara. Sebenarnya aku tuh pengen ke sekolah aku sih hari ini ya, mau lihat MPLS gitu. Karena apalagi hari ini aku sempat nanya sama guru aku Pak Nopri ya, di SMK 3 tuh hari ini mau ada tampilan ekstrakurikuler gitu. Cuma kayak aduh gak tau lah ya bakal datang atau enggak. Dan besok terakhir gitu MPLS-nya Sobat Suara ya. Ya deh, pokoknya sekali lagi aktivitas pagi hari ini semuanya lancar luncur dan aku langsung buka dengan 3 lagu. Gak usah banyak cang-cincong ya. Aku yakin kamu ringam dengerin aku awal-awal baru opening share udah panjang banget ngomongnya ya. Ya mau gimana dong, aku dibayar untuk ngomong, untuk ngoceh gitu kan. Kalau muterin lagu doang mah jadi operator, jadi penyiar ya Sobat Suara ya. 3 lagu ya udah aku siapkan, kita flashback ke tahun 2007 lagu-lagu Indonesia seperti biasa Sobat Suara ya. Bikin kamu nostalgiaan juga, siapa tahu sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Yang pertama sobat suara, kita punya The Titans ya. Dulu inget banget ketika Andika sama aduh siapa sih namanya basisnya, aku lupa lagi, Indra ya kalau gak salah ya, keluar dari Peter Pan, akhirnya mereka ngebentuk ini ada The Titans sobat suara ya. Lanjut.

0: Ada Pilot dengan Sepanjang Hidupku. Ini di waktu itu, wah ini lagu ini benar-benar hits juga di eranya Sobat Suara ya. Lanjut. Kalau yang satu ini aku yakin banget sering banget kamu dengerin ketika salah satunya nonton FTV-FTV ya, di TV ya. Ini menjadi salah satu soundtracknya juga di Sobat Suara. Ada Numata dengan Raja Jatuh Cinta. Kalau kamu biasa denger Numata yang curhat ya, tapi kalau yang satu ini jujur ini bikin mood sih. Sumpah bikin mood banget ya. Raja Jatuh Cinta. Oke, langsung cara full aku puterin berturut-turut lagu Indonesia tahun 2007. Kita nostalgiaan Sobat Suara ya, seperti biasa di pagi hari. Ada The Titans Selasa ini, Pilot Sepanjang Hidupku, dan juga Numata dengan Raja Jatuh Cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Cuma Rp60.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Memainkan musik pilihanmu.

Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru dan baru aja mulai dibuka dengan 3 lagu Indonesia tahun 2007. Ada The Titans dengan Rasa Ini, Pilot Sepanjang Hidupku, dan barusan kamu dengerin ada Numata dengan Raja Sedang Jatuh Cinta. Raja Jatuh Cinta. Anyway, sahabat suara, kamu pasti pernah punya pengalaman di mana ketika kamu tiba-tiba lagi kepengen atau lagi ngidam banget pengen makan sesuatu, ya gak sih? Tiba-tiba aja gitu loh, tes muncul kan, kayak waduh aku pengen banget deh makan ini, dan kamu cari dan kamu tancepin, sahabat suara ya. Walaupun harus keliling-keliling, walaupun harus jauh ya, pokoknya harus makan itu, titik gitu ya. Gak bisa diganti dengan apapun, sahabat suara ya. Nah, ini terjadi kemarin-kemarin nih, sahabat suara, aku baru inget ya. Jadi kemarin-kemarin itu tiba-tiba nih, jujur ya, aku tuh pengen banget makan somai gerobakan. Sumpah. Tapi somai gerobakannya ini, sahabat suara, somai gerobak yang putih. Yang gerobaknya itu apa, aluminium putih gitu loh, sahabat suara ya. Kan di Palembang ini banyak ya somai yang beredar ya. Ada yang gerobak coklat, ya kan, nah itu aku gak mau, gak tau tiba-tiba gak mau aja gitu. Ada yang gerobak warna-warni gitu kan. Nah ini aku pengennya yang gerobak somai yang putih gitu. Nah beteknya nih, beteknya ya sobat suara ya, giliran aku tunggu-tunggu nih di rumah, kadang dia suka lewat gitu kan. Gak lewat-lewat ya. Giliran kepengen nih, aku ngiterin nih ya di area deket rumah aku sobat suara, gak ada satupun yang terlihat nih ya. Somai gerobak putih ini gitu loh ya. Dan akhirnya hari apa itu ya, kemarin-kemarin aku langsung tancepin, sahabat suara, aku kelilingin. Terus aku dari area radial ya, area pasar 26 ini, aku tancepin kemana? Ke Bukit Besar ya. Ke lebih tepatnya bukan Bukit Besar sih, di Puncak Kuning, sorry, di Puncak Kuning ya. Dan akhirnya aku dapet, sahabat suara, demi apapun. Ya, tiba-tiba aja gitu loh ya. Jadi langsung aku beli ya. Aku beli 10.000, sahabat suara. Sebenarnya sih aku pengennya yang ini loh. Kenapa? Karena gerobak yang putih itu, sahabat suara, ada yang dia itu somainya itu macam-macam jenisnya. Ada yang sosis sama ikan, ada yang telur setengah sama ikan gitu loh ya. Nah, kebetulan aku dapatnya yang cuma ready ikan doang, tahu sama batagor doang gitu ya. Jadi aku beli yang somai ikan tahu sama ikan doang gitu, sobat suara ya. Widih, ngiler banget demi apapun. Bukan kesel sih. Lucunya adalah pas aku udah beli ya, maju lagi nih pas mau balik lewat Puncak Kuning, banyak dong yang jualan gerobak somai putih itu ya. Astagfirullahaladzim. Terus aku kayak mikir, oh berarti kalau aku lagi pengen lagi nih tiba-tiba ya, somai gerobak putih ini kayaknya ke area Puncak Kuning aja deh ya, kayaknya banyak soalnya ya. Pas nyampe rumah, sobat suara, aku buka, terus aku makan. Nikmatnya demi apapun. Yang bener ya sobat suara, kalau kita lagi pengen makan sesuatu itu ya, ketika dimakan, itu nikmatnya itu berkali-kali lipat, ya gak sih? Kayak, wah, berasa lagi di surga, sumpah ya. Saking nikmatnya gitu loh, sahabat suara. Walaupun cuma sederhana aja gitu ya. Cuma 10.000 doang gitu. Yang itu pun somai 10.000-nya banyakkan gendom ya daripada ikan ya. Tapi gak apa-apa, aku suka. Jadi benar-benar kemarin pengen banget gitu loh, sahabat suara ya. Dan hasil makan dengan terpuaskan. Kemarin pengen banget gitu loh, sahabat suara ya. Dan hasil makan dengan terpuaskan aja kayak gitu ya. Akhirnya kayak BM aku terlaksana

0: di Indralaya. Ya boleh, silakan, masihlah dekat-dekat sini ya. Terus jangan sampai tiba-tiba, aduh, ngidam deh misalnya. Apa ngidam apa? Pengen makan bebek di Jakarta misalnya. Wah, itu agak aneh juga ya. Intinya selama masih BM makanan kamu itu masih terjangkau, silakan dipenuhin aja. Asalkan apa? Ada duitnya ya. Kalau aku kan cuma somai 10 ribu doang, itu nah itu bisa terwujud. Tapi kalau misalnya pengen makan makanan yang agak mahal ya. Kayaknya nunggu gajian gak sih? Itu pun kayaknya bukan nunggu gajian ya. Nunggu nabung 2-3 kali deh. Lama amat ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya lagi gampang nih ya, lagi dilema juga karena berasa penghasilan segitu-gitu aja dengan ekonomi era now ya. Sepertinya pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama gitu ya. Nah, ini dia ada kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Jadi dengerin dengan secara seksama informasi ini, sahabat suara ya. Jadi ayo gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah, kerennya program ini itu sangat fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan, atau seenggak-enggaknya kamu nggak pernah absen nongkrong sama teman kamu, ya. Dan tenang, proses daftarnya juga nggak ribet sama sekali. Jadi caranya adalah kamu bisa cek ke link tr.ee/retreatment-salesforce-a1. Link tr.ee/retreatment-salesforce-a1. Sekali lagi ya, link tr.ee/retreatment-salesforce-a1. Isi form pendaftaran di situ, dilengkapin data-datanya, dan udah selesai ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sahabat suara. Ini waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini ya, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, mungkin kamu lihat di media sosial sekarang kan lagi anak sekolah kan lagi pada MPLS ya. Cuma sayangnya ada oknum-oknum tertentu ya yang malah memakai tutup ibon MPLS malah dengan foto-foto yang tidak selayaknya, padahal masih sekolah gitu kan sahabat suara ya. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya sepertinya masalah pendidikan di Indonesia kayaknya gak kelar-kelar nih sahabat suara ya. Ada aja yang menjadi permasalahan, mulai dari infrastruktur segala macem gitu kan ya. Apakah memang sepertinya Indonesia untuk anggaran pendidikannya malah gak oke atau gimana nih sahabat suara ya? Jadi ini sempat aku lihat di media sosial, terus akhirnya aku cari beritanya dan aku dapatlah dari sumbernya, itu dari CNBC Indonesia. Ternyata nih sahabat suara, ini udah dirilis ada 10 negara dengan top ekonomi rajin belanja untuk pendidikan. Mirisnya, Indonesia itu paling terendah nih sahabat suara. Waduh, ini gimana cerita gitu kan ya. Jadi kalau aku baca-baca di sini ternyata 10 negara tertinggi ya dengan pengeluaran pendidikan ya. Itu kalau di sini apa namanya untuk per produk domestik bruto, itu yang pertama itu ada Swedia. Swedia itu tertinggi nih sahabat suara. Yang berikutnya itu ada Denmark, ada Belgia, ada Afrika Selatan, ada Israel, ada Inggris, ada Brazil, Norwegia, Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan, ya. Nah, kalau untuk 10 negara terendah pengeluaran pendidikan, ya, dengan per PDB tadi, ya, kalau tadi kan tertinggi ya, ini yang terendah itu ada Jepang, kemudian Romania, ada Turki, ada Irlandia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Singapura, ada Bangladesh, ada Pakistan, dan paling rendah itu adalah Indonesia. Gitu, sahabat suara ya. Kira-kira kok bisa gitu kan ya. Jadi memang ya, apa ya, kalau di sini aku baca ya otomatis pemerintah kita juga harus menyeimbangkan ya pengeluaran pendidikan dengan tuntutan yang bersaing dengan kayak perawatan kesehatan, pensiun, infrastruktur dan segala macam gitu kan ya. Jadi di sini juga dijelaskan kalau pengeluaran aja tidak menentukan hasil pendidikan, tetapi Bank Dunia berpendapat kalau bagaimana dana dialokasikan dapat sama pentingnya dengan besarnya anggaran, kualitas guru, tata kelola, dan akuntabilitas, semuanya bisa mengaruhi apakah pengeluaran tambahan meningkatkan hasil pembelajaran. Gitu sahabat suara ya. Jadi memang hal ini menunjukkan kalau anggaran pendidikan yang besar relatif terhadap PDB ya itu tidak terbatas di ekonomi yang kaya aja gitu ya. Ini harusnya jadi evaluasi ya kalau ternyata Indonesia terendah dalam soal anggaran untuk belanja pendidikan ya. Karena memang balik lagi, menurut aku pondasi kuat sebuah negara ya pendidikan sih, karena kita akan menghasilkan generasi-generasi yang oke harusnya begitu ya, nggak sih sahabat suara ya. Ya dan ini miris, jujur sekali lagi miris sahabat suara ya, mengingat kondisi seperti sekarang ini ya, ketika pendidikan harusnya menjadi yang salah satunya menjadi utama juga ya, ini malah agak bergeser nih sahabat suara. Menurut kamu gimana nih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia, aku pengen kasih tahu kamu ada informasi dari Alfamidi yang dimana lagi happy-happynya nih sahabat suara ya. Terbukti dengan spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19, jadi lagi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi kamu belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 plus berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan juga ada ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Dan jangan lupa jadi member Alfamidi juga. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Sahabat suara, kalau kamu merasakan Palembang hari ini bakal padat, bakal rame ya. Ini bisa jadi karena memang kota Palembang ini lagi kedatangan sama tamu spesial nih ya. Jadi kalau aku baca dari detik.com, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming ya, itu dijadwalkan kunjungan kerja di Palembang nih sahabat suara. Dua hari di kemarin ya, 15 sampai dengan 16 Juli 2026 hari ini. Dan rencananya ini ada 3 lokasi yang bakal dikunjungi sama Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming ya. Jadi rencananya memang kemarin sudah tiba di Palembang ya, di Rabu sore sekitar jam 4:30 ya, kemudian menginap. Dan hari ini yaitu akan melaksanakan beberapa kegiatan nih sahabat suara. Jadi beberapa lokasi yang akan dikunjungi sama Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming itu ada, pertama akan ke Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah ya. Kemudian juga akan meninjau pembangunan jembatan Musilima di Jalan Tol Trans Sumatera dan juga fasilitas pengolahan sampah energi listrik Keramasan nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi memang mungkin akan kamu jangan kaget maksudnya sahabat suara kalau misalnya kenapa banyak polisi nih misalnya gitu kan ya, patroli segala macam di jalanan. Ternyata sekali lagi ada kunjungan kerja dari Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming nih sahabat suara ya. Apakah Bapak Wapres kita akan di luar itu ya, maksudnya sahabat suara akan mungkin ada rencana kemana gitu Pak ya? Apakah makan pempek tumpah gitu? Atau mungkin mau kemana Pak? Ya yang pastinya selamat datang di kota Palembang ya, dengan cuacanya yang panas. Iya. Atau mungkin mungkin ya nggak tahu lah ya, kita nggak tahu jadwal di luar itu ya. Tapi yang pasti 3 poin penting tadi sahabat suara yang dilakukan di hari kemarin sampai dengan hari ini juga. Jadi sekali kamu juga mungkin kalau misalnya agak-agak padat atau apa, bisa cari alternatif jalan ya, dan nggak bertanya-tanya lagi ya, ada apa nih Palembang ya. Ternyata sekali lagi Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming hadir di Palembang selama 2 hari.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang mau melewati Alfamidi ya, aku sarankan jangan cuma dilewatin doang tapi mampir juga sekalian belanja. Apalagi kalau kamu jadi member nih, sahabat suara. Kenapa sih Okan emang? Jadi ini ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi kalau kamu yang belum jadi member Alfamidi, ya harus jadi member dong ya. Karena belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.900.000 dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Info lebih lengkap ya, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Nah, sahabat Suara, aku sering banget ya ingetin kamu untuk selalu waspada, terutama dengan barang-barang pribadi, apalagi era sekarang makin banyak aksi-aksi kriminalitas dan curanmor nih, sahabat Suara, yang terjadi ya. Nah, ini yang terbaru nih, sahabat Suara. Jadi aku ingatkan ya, please banget yang punya kendaraan ya, walaupun di dalam rumah, bukan dalam rumah sih ya, di dalam teras rumah maksudnya ya, ataupun di depan kantor segala macam, please banget untuk diamankan ya. Jadi ini kemarin, semalam sih aku lihat videonya sahabat Suara. Jadi ini aku dapetin sumbernya langsung dari detik.com. Jadi ini lagi rame ya di media sosial, ada aksi pencurian yang terjadi di Gandus nih sahabat Suara ya. Dan di video yang beredar tuh pelaku diduga membawa senjata api dan ketika beraksi ya. Akibat kejadian ini ada korban sampai 3 unit motor hilang sahabat Suara, dicuri dalam satu malam. Wow. Jadi aksi pencurian ini terjadi di perumahan Taman Asri ya, tahap 1 dan tahap 2 Gandus di Selasa kemarin ya, 14 Juli 2026 sekitar jam 2 pagi ya. Jadi di CCTV yang beredar, ada dua orang pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah warga, merusak gembok pagar rumah. Tuh, bayangin nih sahabat Suara ya, gembok pagar rumah aja bisa dirusak tuh ya. Duh, nyenggol mic lagi. Jadi sekali lagi waspada ya. Satu pelaku merusak gembok dan satu pelaku melihat situasi sekitar sambil tadi yang aku bilang ya, diduga membawa senjata api gitu sahabat Suara. Setelah pagar rumah sudah dibuka, satu pelaku mengangkat ban depan motor. Tuh, nih ya. Nih gak ada dibobol, diangkat nih sahabat Suara. Benar, tapi diangkat benar-benar. Jadi si satu pelaku mengangkat ban depan motor, kemudian mendorong motor korban keluar pagar. Dan berdasarkan informasi yang terima juga, di malam ini terdapat dua unit motor juga yang hilang, juga dicuri di tempat yang sama. Kayak gitu ya. Gitu sahabat Suara. Dan ya apa ya, bayangin pagar rumah yang udah digembok aja bisa digituin sahabat Suara ya. Astaga, astaga ya. Bahkan kalau gak salah juga di sini aku baca, ternyata di tetangganya juga kejadian yang sama gitu. Jadi maksudnya ada rumah satu, rumah dua juga gitu loh sahabat Suara. Yang tadi total ada 3 motor gitu kan ya. Dan yang pastinya Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Hartana Kusuma udah menerima laporan korban dan sudah dilakukan olah TKP juga, dan sedang dilakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku ya. Semoga bisa tertangkap, dan semoga juga ya dengan tertangkapnya bisa senggangannya nggak resah lagi nih sahabat Suara ya. Karena sekali lagi ini benar-benar nggak mas, aduh benar-benar nggak bisa berkata-kata lagi aku ya. Karena benar-benar gils banget sih sahabat Suara. Makanya aku sering banget ngingetin kamu berkali-kali, mau itu depan kantor, depan rumah, untuk digembok motor kamu, mobil kamu juga segala macem. Pastiin barang-barang kamu juga segala macem sahabat Suara ya. Tuh ya, please ya, please ya. Kita sama-sama saling mengingatkan, jangan sampai terjadi ke kita. Karena balik lagi, ya kita menjadi korban, kita merugi juga pastinya. Jadi sekali lagi, please untuk jaga barang-barang, semua barang kita, dan amankan, dan pastikan cek dicek dua kali juga biar terhindar dari aksi curanmor.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 teng ya. Itu artinya aku akan ngembul, sudah selesai siaran buat pagi hari ini di Suara Seru. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas, lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa buat jaga kesehatan ya sahabat Suara. Dan nanti jam 11 dengerin ada nongkrong bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga se Indonesia. Dan kamu juga boleh follow media sosial Isuara dan bisa live streaming ya di isuaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Isuara kapanpun dan juga dimanapun. Oke, kalau gitu aku pamit ya sahabat Suara. Dengan itu si Suara Palembang, suara warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dan Chujin 씨가
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: Robocop. Serius namanya Robocop sahabat suara. Katanya ada kepanjangannya. Kepanjangannya Robocop tuh rombongan.
1: Bodong koplo apa sih?
0: Apa bodong. Koplo gitu ya. Kopnya tuh koplo gitu. Ternyata emang Indonesia tuh kaya banget ya. Genre musiknya gak itu-itu aja. Sedap. Jangan kasih rem Om Indra, gas lagi. Sahabat suara, ini kalau ngomongin BBM nih, aduh,
2: ini udah mulai capek sih. Ini yang tadi pagi ya diomongin sama salah satu sahabat suara tuh.
0: Mas Bahlil.
2: TikTok.
0: Iya benar.
2: Mas Bahlil tadi. Enggak, ada siapa ya?
0: Bukan di TikTok. Mas Bahlil. Tapi sahabat suara, tadi ada pendengar kita. Yeah. Dia join sama kita ya di Iswara Iya, di TikTok. Iswara.network juga iya, namanya Mas Bahlil. Fotonya Mas Bahlil beneran gitu, tapi dia bukan Mas Bahlil yang terkenal, bukan. Terkenal.
2: Ya. Siapa tahu ini bener, ya kan?
0: Bukan lah. Oh, kan sibuk beliau mah.
2: Sibuk lagi ngurusin.
0: Lagi berusaha untuk rakyat supaya tidak tersiksa membayar BBM mahal.
2: Oh, tapi memang ada usahanya.
0: Pasti yakin loh, aku yakin.
2: Oh, ada usahanya.
0: Pasti ada kerjanya, aku yakin kok.
2: Tapi katanya BBM semakin langka di daerah Sumatera sana.
0: Oh ya, berarti belum itu. Belum berhasil kerjanya tuh.
2: Oh,
3: masih
2: iya.
3: Masih proses.
2: Bisa jadi masih proses, bisa juga belum diproses.
0: Iya. Iya, tapi kan ya, kenapa kan? Belum diproses karena stepnya kan enggak bisa gitu aja langsung.
2: Oh, jadi step by step UBB ya?
0: Iya.
2: Step by step UBB.
0: Iya.
2: Tapi ini sampai makan korban jiwa loh katanya.
0: Hah?
2: Kelangkaan BBM memicu antrean sampai berhari-hari di berbagai SPBU di Sumatera, bahkan itu sampai memakan korban jiwa. Jadi seorang supir truk umur 50 tahun ditemuin meninggal akibat kelelahan di balik kemudi saat antre solar di jalur lintas timur Palembang Jambi.
0: Lah ya gimana dia ya enggak sampai meninggal? Lah dia dibanting loh.
2: Kenapa?
0: Dibanting sama kemudi. Kubrak.
2: Dibalik kemudi.
0: Ya dibalikin tuh, bayangin.
2: Astagfirullahaladzim Rizky, kagak ada empati-empati di penyiar ya. Nah pokoknya intinya, katanya itu krisis ini tuh sampai satu bulan ini udah mulai melumpuhkan sektor transportasi, distribusi barang, khususnya daerah Palembang, Sumatera Selatan ya. Terus juga Medan, Sumatera Utara gitu. Yang paling berdampak itu tuh Palembang sama Medan itu.
0: Oh, gitu. Pantesan si Duren Ucok agak sepi stoknya ya.
3: Nah, gak ada yang nganter.
2: Gak ada yang nganter. Jadi warga juga bilang, katanya kehilangan waktu kerja.
0: Iya, waktunya habis cuma buat mengantre doang.
2: Iya, itu dia.
0: Diketahui masalah utama dari krisis ini akibat kesenjangan ekstrim antara permintaan dan penyaluran BBM. Iya, jadi permintaannya banyak banget, sedangkan supply si BBM-nya ini gak sebanyak permintaan.
2: Tuh, gitu. Bahkan di TikTok kita Sam Sagi bilang Sumatera dan Kalimantan, catet tuh Kalimantan berarti juga.
0: Waduh.
2: Ini lama-lama nanti merata nih sampai ke seluruh Indonesia.
0: Makanya kita sebagai warga negara yang baik ya, kita misalnya di Jakarta masih teriak-teriak gila BBM mahal, masih bersyukur, masih nggak ngantri-ngantri kalau isi BBM, masih ada syukurnya.
2: Dah, tapi masih kan mahal, harga BBM yang mahal.
0: Mending mahal ya atau kan? Mending nggak ada sama sekali?
2: Ya kalau aku mending yang ngurusnya dia nggak ada sama sekali. Deh, gitu.
0: Mending ganti deh mobil listrik aja gimana?
2: Itu dia. Yang diganti, yang ngurusin birokrasinya, gitu. Jadi biar alur semuanya tuh jadi bener lagi gitu.
0: Siapa tuh? Yang ngurusin siapa sih? Kok boleh tahu dulu?
2: Apa ya siapa?
0: Gitu, udah, kita pamit sahabat suara ya. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan menyenangkan, mudah-mudahan harapan dan keinginan hari ini tercapai. Amin. Suara seru, Kinos Gina, Indra dan Jomblo pamit. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini hadir lagi ya. Seperti biasa, bakal nemenin harinya kamu sampai jam 2 nanti.

10 lagu keren. Selamat menjalani hari Kamis di tanggal 16 Juli, Sahabat Suara. Semoga semuanya berakhir dengan rasa happy ya hari ini. Walaupun kalau ngelihat kalender sama sisa saldo kayaknya berat ya. Tapi nikmatin aja Sahabat Suara ya, sambil ditemani sama lagu-lagu enak juga siang hari ini. Dari NPD udah ada, terus juga bakal ada koleksi dari Rizky Febian Seperti Kisah dimainkan sebentar lagi. ABC Lawn 7 dulu nih, karena kamu lagi dengerin radio ya. Pasti dong, langsung kita puterin lagu radio. Enjoy!

That was Raisa Serba Salah barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi emang jadi serba salah tahu kalau kita sekarang pengen berkegiatan di luar ruangan, maksud hati ingin menghirup udara-udara gitu ya. Jadi enggak kena AC terus gitu. Sekarang tuh Jakarta dan sekitarnya untuk status kualitas udara masih di dalam kategori tidak sehat sahabat suara. Makanya agak bingung ya kalau misalkan kita mau olahraga gitu kan supaya badan jadi bugar. Tapi gimana environmentnya, udaranya gak semendukung itu. Makanya nih buat kamu kelompok sensitif ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, terus juga penderita penyakit kronis, itu sangat disarankan untuk menggunakan masker kalau misalkan memang mendesak banget berkegiatan di luar ruangannya. Tapi semoga aja lah ini bisa segera teratasi ya. Ya kita kan cuma bisa berharap aja sahabat suara. Semoga lagi-lagi semoga di balik harapan kita ini bisa tahu-tahu jadi apa gitu, hal-hal yang baik ya kan. Karena kalau dari minggu lalu aja untuk kualitas udaranya kita tuh sempat menduduki peringkat keempat terburuk di dunia. Di dunia. Jadi kebayang dong gimana tuh dampaknya kalau kita kebanyakan hirup udara di luar ruangan ya. Pokoknya stay safe sahabat suara, sekali lagi buat yang mau berkegiatan di luar rumah gunain maskernya supaya tetap aman. 10 lagu keren dilanjut lagi ya sama Nuh featuring Bass Boy nih, Yang.

Iya benar banget kau dan aku untuk selamanya sahabat suara, ya gak sih? Kata yang lagi denger, lo aja kali Far, jangan dong. Kan Iswara tuh kalau gak ada sahabat suara, apalah arti kami. Cie. Satu lagu tadi dari Niji, kau dan aku baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya. Bentar lagi dilanjut siangnya dengan lagu ini. Kita agak bergalau sedikit ya dengerin salah satu koleksi dari Viera, Seandainya. Kalau dengar lagu ini saya langsung ingat zaman-zaman saya SMP, sahabat suara. Pas lagu ini dirilis, kamu lagi di zaman apa kira-kira ya? Boleh juga sambil sharing loh. Sekarang saya selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi marilah ke TikTok kalau misalkan mau yapping-yapping sambil dengerin lagu-lagu enaknya ya. Viera dengan Seandainya dimainkan sebentar lagi habis Ghea Indrawari 1000 kali.

0: gak usah dipaksa kalau lagi kayak gitu sahabat suara. Dinikmatin aja kayak tulus kan. Akhirnya bisa jadi sebuah karya yang bertajuk Teh Hijau. Gokil. Lagunya keren banget. Nih kakak Tulus tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Sudah cukup lama gak mengeluarkan karya. Kemudian juga secara pergerakan gak terlalu terlihat beberapa waktu terakhir. Tiba-tiba muncul dengan membawa Teh Hijaunya. Gokil sih ya, luar biasa. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastikan kamu di sini menemani saya siaran. Selain di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung cuap-cuap di sana ya. Iswara.network. Kemudian lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satunya ada ini dari Merenjola dengan Rayu, dimainkan kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Reza Artamevia dengan pertama. Walaupun ini adalah bukan lagu pertama yang diputarkan, sahabat suara ya. Tapi semoga aja kamu akan selalu menjadi yang pertama bagi kami, Cie. Karena bakal di sini nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga. Kalau misalkan sekarang kamu lagi di jalan, lagi nyetir, hati-hati sahabat suara, fokus ya. Jangan sampai kelalaian kita merugikan orang lain dan diri kita sendiri gitu. Karena tadi perjalanan dari rumah ke kantor sahabat suara, saya kan lewat tol lingkar luar ya, seperti biasa tuh ada beberapa area di kilometer tertentu tuh yang emang secara traffic memadat gitu, jadi padat gitu. Terus ada yang gak sabar mau lewat bahu jalan yang padahal itu bukan haknya dia. Terus dia nintin-nintin lagi sahabat suara. Saya tadinya mau gak kasih jalan tapi dia udah mepet banget ke apa kendaraan saya gitu. Jadi kayak yaudah deh kasih jalan aja. Walaupun sebenarnya itu tidak bijaksana ya. Jangan sampai kita kayak gitulah sahabat suara. Kalau misalkan memang lagi buru-buru, iya, tetap perhatikan kondisi lalu lintas yang ada supaya gak merugikan orang lain, oke? Okay? Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune, lagu-lagu enak bakal diputerin. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kementerian Kehutanan akan merekrut 23.000 polisi kehutanan dalam 3 tahun ke depan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Rekrutmen ini dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan personil yang masih kurang, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
2: Lionel Messi berpeluang menyamai rekor legenda Brazil, Cafu, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di final Piala Dunia jika tampil membela Argentina pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rekor tersebut akan semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain paling bersejarah di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya memecahkan sejumlah catatan prestisius. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Nongkrong Bareng Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota pun negara lainnya yang siang hari ini lagi mendengarkan Iswara. Selamat siang Farah Virus ya, masih nemenin hari Kamisnya kamu sampai nanti, dan lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan. Pasti akan saya buktikan sahabat suara bahwa siang hari ini kita akan seru-seruan, saling sapa via udara, request lagu yang nanti saya mainkan, atau kamu mau absen aja siang ini, masih ada waktunya banget. Bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kalau mau ramein TikTok juga bisa, karena sekarang saya lagi live TikTok ya, di suara.network, sambil lagu-lagu enak dimainkan juga siang hari ini. Salah satunya ada lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, Buktikan. Kita bakal karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Mulai jam 12 kita dengerin dulu satu lagu yang sebenarnya menurut saya udah sering banget lewat di FYP kamu, biar makin chill lah siang hari ini ya. Foto kita blur dari Sal Priadi. Enjoy.

Oh, masih di suara bareng sama Farah Fairuz, studio Wijaya 80 dengan terakhir kali. Tapi sekarang perjumpaan kita bukan yang terakhir kali, sahabat suara ya. Selain masih ada hari-hari lainnya juga. Semoga tetap bisa berjumpa terus. Kebersamaan kita hari ini masih sampai nanti jam 2. Makanya saya masih menanti nih buat kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen. Bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-1141014. Seperti Nastu yang sudah absen di WhatsApp ya. Seperti biasa juga Nastu bergabung via streaming dari Korea. Yang bilang beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan. Asik. Walaupun di Koreanya cukup lama, dia tetap ingat pantun keren Nastu ya. Katanya mau ngasih tahu cuaca di Korea lagi 37 derajat. Cocok nih pakai kipas koperasi desa biar dingin. Jangan Nastu ya. Walaupun sampai hari ini belum ada kabar tuh sahabat suara terkait dengan anggaran yang udah ditulis dan bikin rame sejagat negara ini, berapa triliun itu anggaran yang kemarin sempat saya bahas juga. Belum ada kabar lebih lanjut lagi ya. Kan saya jadi mau bahas itu. Cuman itu nanti aja, mau lanjut dulu deh bacain WhatsApp-nya Nastu ya. Nastu di Korea tetap update sama berita di sini Nastu ya, keren banget loh. Katanya mau request lagunya dari Indra Sinaga yang terjemahan Cinta. Oke, nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Nastu sudah bergabung. Dari Korea kita melipir ke negeri jiran. Ini ada salah satu sahabat suara juga di sana yang selalu setia mendengarkan siaran saya siang hari ini. Ada Elvin yang katanya mau absen, terus mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena cuaca di Kuching, Sarawak, Malaysia sudah ada mendung dingin, ada hujan sikit katanya. Semangat dan sukses selalu ya untuk sahabat suara. May God bless dan salam sehati sejiwa. Asik, keren banget ya. Sebentar aku cariin lagunya, kamu tungguin aja ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak juga yang udah join di TikTok dari tadi. Ada Indra Awing, Nok Nok, Rendra, Urnicah, Lintang. Tadi juga ada request lagu, mau throwback sedikit dari Lintang ya. Kalau gak salah mau request lagunya Psychoji. Ini spesial banget untuk kamu yang merasakan momen-momen Psychoji di masa-masa remaja. Ayo kita throwback ya. This is Psychoji online.

Kamu jangan pulang dulu sahabat suara ya. Walaupun lagunya slang kamu harus pulang, itu cuman lagu doang, bukan buat kamu yang harus pulang. Kamu masih harus di sini mendengarkan Isuara. Ya sebenarnya kalaupun pulang tetap bisa sih dengerin Isuara. Cuman lebih seru kalau di tempat kamu berada kamu sambil dengerin Isuara ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Ini karena banyak banget yang bergabung WhatsApp, kemudian di TikTok juga. Saya akan lanjut lagi menyapa untuk yang sudah join, terutama di WhatsApp nih ada Kiki dari Sukapura yang lagi menikmati cuaca langit cerah dan angin sepoi-sepoi katanya. Aku mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi standby di kios roti kami. Mau request lagu Perunggu 33 kali buat Farah dan Isuara. Makasih banyak. Sama-sama dong. Love sekebon juga buat Kiki ya. Semoga hari ini penjualannya bagus dan nanti lagu requestan kamu akan aku putarkan, ditungguin aja ya. Ada juga Tias dari Malaysia yang katanya mau request lagu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia, karena katanya lagi suka banget sama lagu ini, liriknya ngingetin kalau hidup bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Semoga bisa diputar. Salam buat pendengar, katanya pendengar iRadio FM. Sekarang udah berubah jadi Isuara ya Tias ya. Kamu tunggu aja nanti lagu kamu aku antriin. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat sahabat suara yang pengen juga ikutan kirim salam siang hari ini, bisa langsung bergabung karena waktu kita masih ada ya. Langsung aja join ke 0816-114-1014 sambil lanjut nih nemenin siangnya kamu. Bakal saya putarkan satu lagu ini. Buat yang lagi capek, dengerin lagu cinta melulu, romansa melulu, saya puterin lagu ini sebentar lagi. Walaupun sebelumnya akan ada lagu cinta ya. Dari Nadif Basalamah dulu nih kita dengarkan ya. Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan itu dia satu lagu dari Delantis dengan Lampu Merah ya. Baru aja nemenin kamu sambil denger lagu barusan. Saya tadi scroll social media terus ketemu satu update berita nih sahabat Suara ya, dari Instagram Jakarta Terkini. Katanya kita nih perlu bersiap-siap menampung air karena aliran air pam berpotensi mati di 7 kelurahan Jakarta Barat. Ini terutama berarti buat kamu yang tinggal di daerah Jakbar, sahabat Suara. Mulai 17 Juli katanya adalah berarti besok nih. Karena kabarnya pasokan air bersih ini ya dari pam itu berpotensi terhenti selama 5 hari di beberapa kelurahan dari mulai Jumat 17 Juli sampai Rabu 22 Juli. Nah, baru mengalir normal lagi secara bertahap katanya itu mulai 23 Juli 2026. Ini ada gangguan katanya sahabat Suara karena perawatan rutin pada instalasi pengolahan airnya di hutan kota gitu ya. Dan selama proses perawatan berlangsung, volume air bersih yang dialirkan ke jaringan distribusi itu akan dikurangi secara signifikan. Makanya perlu penyesuaian pasokan ke area pelanggan. Jadi buat kamu nih, siap-siap tuh Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, terus Pegadungan sama Tegal Alur. Aduh, PR banget ya sahabat Suara. Jadi buat kamu silakan siap-siap, dan mungkin update-nya bisa langsung kamu googling aja seperti apa kepastiannya juga gitu sahabat Suara ya. Lagi-lagi PR, tapi gak apa-apa kan dibersihin. Untuk yang baik buat kita, kan kita juga udah biasa kali dapat PR kayak gini dari negara.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
3: Kenapa?
2: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
3: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
2: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan sebentar lagi sahabat suara ya, di jam terakhir kebersamaan kita, saya akan ngobrol barengan sama Pak Mualim Wijoyo, selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Kita akan ngobrol seputar Festival Jakarta Great Sale 2026. Seperti apa? Kamu tungguin aja abis satu lagu ini, kita akan ngobrol ya. Stay tune.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli. Tapi detailnya seperti apa, kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Mualim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan saya, alhamdulillah, bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah Pak diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi mungkin saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Festival Jakarta Great Sale ini merupakan program Pemprov DKI dalam rangka menyambut, memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta.
0: Ya. Ke-499 yang tahun ini ya, Pak ya.
1: 499 menuju 5 abad Jakarta.
0: Wah, luar biasa lah.
1: Jadi kebetulan APPBI DKI ini memang sudah sejak 2009 ditunjuk sebagai pelaksana untuk program Festival Jakarta Great Sale.
0: Okay.
1: Ya, jadi ini merupakan kolaborasi semua mall yang ada di DKI. Saat ini jumlahnya ada 104 ya.
0: Okay.
1: Kemudian tentunya tujuannya adalah baik ya, karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya. Kalau mall kan ruangnya untuk hal-hal yang
0: menyenangkan biasanya tuh, Pak.
1: Ya kan, obat stres lah.
0: Obat stres, benar. Healing, kalau kata anak zaman sekarang.
1: Ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
0: Betul.
1: Nah, itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Great Sale.
0: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati, sahabat suara. Ya. Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita.
1: Ya.
0: Apa tuh, Pak, maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
1: Ya, sama halnya dengan Jakarta ya, menuju 5 abad kan, dalam perjalanan menuju 5 abad tentunya banyak sekali lah kenangan, cerita, dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja. Nah, pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan ya, kemudian ada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang menyenangkan ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
0: Iya, berubah.
1: Sangat berubah.
0: Sangat berubah. Kemudian juga banyak sekali gitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko, tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Menarik kan?
0: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu,
1: beda,
0: ya Pak ya?
1: Beda, beda. Inilah beda perilaku, beda generasi, sehingga kita-kita ini jadi followernya generasi sekarang.
0: Karena
1: harus menyesuaikan.
0: Saling berkesinambungan ya,
1: betul,
0: Pak, dan saling
1: betul,
0: support
1: betul.
0: Ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, ini menuju 500 tahunnya Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI ya. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif ya kan. Di samping dalam FJGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya. Itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FJGS ini ada Jakarta Festive Wonders. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FJGS tahun ini bukan hanya kita ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
0: Iya
1: ya,
0: pasti, kan itu yang kita kejar biasanya Pak ya.
1: 70% lah ya, ya, ya, tapi ya, sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga, ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan. Itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikutin oleh mall-mall yang ada di DKI.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala.
0: Oh,
1: jadi
0: okay,
1: pokoknya karena merayakan, perayaan memperingati ya, kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini. Tapi mall tetap ramai loh.
0: Iya, benar benar.
1: Mall itu tetap ramai.
0: Antusiasmenya enggak berkurang, justru malah nambah gitu, Pak.
1: Iya, benar. Mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
0: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini.
1: Iya.
0: Oke, oke. Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara jangan kemana-mana dulu, saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Sarasvati, Keep Being You.

0: Masih di Suara barengan sama Farah Virus, dan siang ini saya juga masih bersama Pak Mualim Wijoyo ya, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang sedang berjalan gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang juga gitu bahwa tujuannya pastinya membuat masyarakat bahagia, terus refreshing ke mall, kemudian juga pastinya ini meningkatkan transaksi belanja gitu ya Pak. Adakah tujuan-tujuan utama lainnya gitu ya dari penyelenggaraan festival ini?
1: Ya, sahabat Suara, jadi Festival Jakarta Great Sale ini sebagaimana tadi saya sampaikan merupakan program untuk memperingati, merayakan, menyambut ulang tahun Jakarta. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita tuju ya, ada goal yang ingin kita capai, yaitu membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Karena beberapa ibu kota negara yang lain kan juga berbenah, ya kan, kawasan ASEAN sendiri. Jakarta harus berbenah, dan kebetulan Jakarta itu sekarang merupakan destinasi wisata belanja ya, oleh beberapa masyarakat di sekitar Indonesia. Di ASEAN ini banyak kan belanja sekarang di Jakarta, karena lokal produknya Indonesia itu keren-keren.
0: Ya, betul-betul.
1: Makanya dari beberapa negara itu sekarang mulai melirik Indonesia, belanja di Indonesia, ya kan. Nah, itulah makanya dengan harapan Jakarta tentunya pasti kecipratan ya, karena sebagai ibu kota negara saat ini. Nah, itu untuk mendorong perekonomian Jakarta.
0: Oke, ya. Kira-kira. Kita kalau ngomongin produk sih berani diadu ya, Pak ya.
1: Oh, berani, sangat berani.
0: Lokal pride nih kita gitu kan.
1: Indonesia itu keren-keren lah.
0: Iya, keren, dengan berbagai lokal macam, mau apa juga ada di sini gitu ya.
1: Ada ya kan. Mereka kulakannya di sini, ya kan. Mantap, dijual balik di sana kan.
0: Betul. Kayak gitu. Ya, mungkin ini jadi potensi kita juga ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Makin
1: iya
0: mendunia. Nah, kalau dari FJGS sendiri nih, secara pergerakan roda ekonominya, kalau dari pusat perbelanjaan UMKM sampai sektor pariwisata Jakarta itu bagaimana Pak prosesnya?
1: Ya tentunya Jakarta ini kan etalase yang menarik adalah pusat belanja ya. Barangkali kalau kita wisata mungkin melihat pemandangan atau menikmati pantai dan lain sebagainya, itu sekali-kali ya kan. Tapi kalau pusat belanja setiap ada event ya
0: Jakarta,
1: tentunya
0: itu
1: Jakarta
0: ya.
1: Ini sebagai contoh dulu kalau libur panjang Jakarta ditinggalin.
0: Benar, ya kan? Sepi gitu ya.
1: Sekarang
0: Pak,
1: sekarang enggak ya. Betul, kan libur panjang Jakarta, event itu lebaran, Jakarta tetap ramai ya, ya kan.
0: Terutama makanya mall Pak.
1: Nah, betul, karena banyak masyarakat yang masak nggak ada ya, jadi makanya di mall ya kan. Jadi
0: malas masak gitu ya.
1: Malas masak. Nah, itulah jadi tujuan utamanya adalah tetap mendorong perekonomian, ya kan, membuat Jakarta tangguh ya kan sebagai kota global.
0: Ya, itu aja. Dan di era sekarang juga kan, karena semuanya serba digital gitu ya Pak. Di event kali ini juga mendorong transaksi digital. Lalu kerjasama bersama Balai by BTN gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana digitalisasi ini ikut merubah pengalaman masyarakat saat belanja seperti apa?
1: Oh iya, iya pastilah ya, ini saat ini kita kan mungkin pembayaran secara cash kan juga sudah sangat terbatas ya. Masyarakat juga sudah mungkin beralih kepada pembayaran-pembayaran digital Nah, ini saat ini kita bekerja sama dengan BTN ya, Balai BTN. Tentunya ini juga merupakan suatu terobosan yang terus kita lakukan ya, supaya masyarakat itu lebih aware bahwa pembayaran-pembayaran dengan digital ini akan lebih mudah ya kan, lebih tidak membuat ribet ya. Jadi transaksinya mungkin sekarang sudah sebagian besar cashnya itu udah kecil banget ya. Jadi sebagian besar masyarakat sudah menggunakan cashless lah.
0: Nah, lebih saat lah Pak, tinggal di apa scan
1: tiba-tiba ya
0: sudah. Gimana ini banyak banget pengeluaran gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin lagi tentang tadi Bapak sempat mention juga soal diskon yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Ini emang nggak bisa dipungkiri kalau udah ngedengar diskon semuanya pasti langsung melirik. Nah, promo unggulan apa aja nih kalau dari FJGS yang bisa dinikmati sama sahabat Suara yang belum menikmati festival ini?
1: Ya, jadi kita kan ke 104 mall ya sahabat Suara. Jadi itu kita minta semuanya, tenant-tenantnya ya, kalau APBB ini kan istilahnya yang punya mallnya ya. Kita kerjasama dengan Hipindo ya, sebagai pemilik produk ya, asosiasinya lah ya. Tenennya kita minta menghimbau ke mereka, ini bukan hanya pakaian ya, tapi hampir seluruhnya termasuk F&B semuanya ya, makan itu juga, makan minum itu juga masuk di situ.
0: Okay.
1: Wah, saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
0: Betul,
1: tapi sampai dengan 70% ya. Jadi di saat orang menyampaikan atau data menyampaikan daya beli turun, saya tadi sampaikan mall tetap ramai. Mall tetap ramai itu kan pasti ada transaksi.
0: Betul.
1: Ya kan, paling tidak jalan-jalan, makan minum. Nah, dan ini saatnya dari 10 Juni sampai 22 Juli itu kita memberikan beberapa diskon untuk produk-produk ya, baik F&B maupun pakaian atau produk-produk aksesoris dan lain sebagainya.
0: Fashion. Nah ini masih bisa sekali lagi kamu nikmati Sahabat Suara. Mungkin abis dengar obrolan kami siang hari ini, sore mau melipir ke mall, bisa banget tuh, masih ada ya. Jadi karena mallnya banyak, 104 mall ya, pasti di dekat kamu ada lah ini Festival Jakarta Great Sale ya. Bisa kamu langsung
1: 5 wilayah lah.
0: 5 wilayah ya
1: yang
0: Pak
1: yang
0: ya.
1: Tidak ada, belum pulau seribu ya.
0: Belum ya. Tapi kan itu kayaknya kalau untuk orang-orang yang berpusat di Jakarta, harusnya bisa ketemu sama festival ini ya Pak ya.
1: Iya pastilah. Ya,
0: luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim, Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Ya, stay tune.

0: Terus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih bersama Pak Mualim Wijoyo. Kita lagi ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026 ya. Yang tersebar di 104 mall di Jakarta, sahabat Suara, dan bisa kamu nikmati di sana. Pak, kabarnya tahun ini ada program undian melalui aplikasi FJGS eShopper Card. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau masyarakat mau ikut partisipasi?
1: Ya, sahabat Suara. Jadi memang di ini sudah ketiga kalinya kita kalau melakukan undian ini, kebetulan karena undiannya juga hadiahnya nggak kaleng-kaleng nih.
0: Apa tuh Pak kalau boleh di spill?
1: Kita kasih hadiah mobil listrik.
0: Wih, keren banget.
1: Dan mobil listriknya juga yang lumayan harganya. Gitu ya kan. Jadi makanya sahabat Suara ya. Jadi untuk mengikuti program ini download dulu ya eShopper Card ya, di situ eShopper Card ya. Kemudian ini kan kita kerjasama dengan Bali by PTN ya. Jadi di situ dengan hanya kelipatan 50.000 loh.
0: Oke, kita bisa ikut.
1: Iya, itu sudah dapat undian gitu.
0: Gitu,
1: 50.000 itu sudah dapat undian.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bahkan kalau kita belanja saat ini dan kita belum download ya. Dikasih waktu sampai 3 hari ke depan.
0: Jadi bisa tuh diridim gitu ya, buat si undiannya. Ya.
1: Jadi bagus ya. Jadi apalagi kalau pakai bank BTN ya, itu poinnya 3 kali lipat.
0: Jadi bisa diaktifkan juga mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Jadi BTN, ya. Begitu menariknya ya. Jadi ini memang kita tidak mematok harus belanja besar, banyak ya. Ini kita dengan kelipatan 50.000 pun ya, entah itu mau F&B maupun barang-barang yang lain ya kan, fashion maupun produk yang lain,
0: tetap sudah akan bisa tuh dapat nomor undiannya ya. Jadi hanya dengan belanja 50.000 start ini berkelipatannya, kamu bisa langsung berkesempatan nih sahabat Suara, bawa pulang mobil listrik. Gokil. Nah, itu akan diundinya kapan tuh Pak? Diumumkan ya?
1: Nanti diundinya di tanggal 20 Juli ya.
0: Oh, di 20 Juli ya, hari Senin depan
1: hari
0: ya.
1: Hari Senin itu kita undi di Mangga 2 Square ya kan. Kita undi dan hadiahnya bukan hanya mobil listrik ya.
0: Turunannya banyak tuh Pak ya.
1: Ada, ada turunannya, ada perhiasan segala ya kalau enggak salah ya. Banyak kok, banyak.
0: Masih ada kesempatan sahabat Suara.
1: Iya dong.
0: Yuk kita belanja yuk.
1: Iya, lumayan nih.
0: Siapa tahu rezeki ya kan. Dan kabarnya juga FJGS tuh menghadirkan pameran UMKM. Nah, ini seberapa besar ruang yang diberikan bagi pelaku UMKM di dalam festival apa namanya, Jakarta Great Sale tahun ini, Pak?
1: Jadi memang kita ini selalu Festival Jakarta Great Sale ini selalu kita berdampingan dengan di Kranasda, kemudian dengan UMKM ya. Karena memang kita juga harus mendorong UMKM ya. Saya sekarang lebih senang menyebut lokal produk ya, karena UMKM kita sekarang juga sudah keren-keren ya. Kita ada beberapa mall ya yang sudah di kita untuk menyelenggarakan bazar-bazarnya UMKM ya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, seperti di GI ya, di Grand Indonesia di Jakarta Pusat, kemudian di Central Park untuk Jakarta Barat, kemudian di Mall Cicantung di Jakarta Timur, dan masih ada beberapa tempat lagi ya. Mereka UMKM mengadakan bazar dan juga acara di situ sangat menarik dan ramai sekali.
0: Gitu. Biasa, ya.
1: Jadi ini kita memang UMKM kita ini sekarang kan sudah terkurasi bagus-bagus ya.
0: Betul,
1: jadi kalau hanya urusan pakaian kita nggak kalah deh.
0: Merem deh kalau itu.
1: Apalagi makanan ya.
0: Iya, makanan. Variatif dan, gitu kan, dan enak-enak ya. Oke, berarti udah tersebar di beberapa mall ya Pak ya.
1: Dan itu selalu kita selalu menggandeng UMKM ya, karena itu juga sebagai penggerak ya, UMKM itu kan sebagai penggerak perekonomian di Jakarta juga ya kan. Jadi kita selalu melibatkan UMKM tersebut.
0: Oke, dan selain hal-hal yang tadi sudah kita obrolin sahabat Suara ya, soal diskon lah, terus ini UMKM dilibatkan gitu, dan tadi undian, ini ada hal menarik lagi dari festival ini yang kabarnya adalah berbagi kegiatan sosial seperti donor darah, juga pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, ini aspek sosial ini juga akhirnya dimasukkan ke rangkaian program tuh, pertimbangannya seperti apa tuh Pak?
1: Ya, jadi gini, sebetulnya bukan hanya saat Festival Jakarta Great Sale ya, APBBI DKI itu mengadakan donor darah atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, tapi ini kita akan harus menyadari bahwa satu tetes darah itu begitu berarti ya, yeah, buat masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu pas Ramadan juga kita selalu ngadain, okay, kemudian FJKS juga mengadakan kegiatan kegiatan sosial seperti ini. Tujuannya adalah pusat belanja bukan hanya sebagai tempat orang untuk menghilangkan stres, yeah, tapi kita harus ada kontribusi sosialnya lah ya. Jadi ini kita dorong terus, ya kan, ini kan juga kegiatan yang mulia, kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kira-kira itu.
0: Oke, okay. Nah, ini tersebar di beberapa mall yang tadi tuh, Pak?
1: Iya.
0: Oh, dan sekarang juga masih berjalan atau?
1: Semuanya sudah berakhir ya.
0: Oh, oke.
1: Sudah selesai ya, sudah selesai. Okay. Ya.
0: Dan tapi masih bisa ditunggu lagi sahabat suara ya.
1: Biasanya nanti ya, setelah itu kan ada beberapa mall sendiri yang sering mengadakan. Ya. Sering, mungkin hampir setiap bulan itu mall-mall ada, ya? Itu pada ngadain ya, jadi mereka juga berkegiatan sosial.
0: Jadi bisa dipantau aja tuh sahabat suara ya. Dan di tahun ini budaya Betawi juga ikut diangkat dalam berbagai acara ya.
1: Harus
0: luar biasa lah, banget ya.
1: Harus, kalau itu nggak boleh ketinggalan tuh.
0: Benar ya, Pak. Kan? Nah, seperti apa bentuk pengemasannya supaya menarik bagi generasi muda nih kalau versinya Bapak yang udah dijalanin?
1: Kemarin kan defile itu kan juga mengusung tema-tema Jakarta ya.
0: Oh, okay.
1: Tema-tema Jakarta tentunya. Jakarta kan seru sebetulnya ya kan.
0: Benar. Seru banget Pak itu kalau
1: seru di-explore. Pokoknya kalau sudah berisik ya kan, jadi saat defile itu mereka menonjolkan budaya-budaya Jakarta. Bahkan ada yang sampai membawa kayak kain berbentuk Trans Jakarta begitu panjang gitu. Wah, aduh keren tuh. Itu kalau enggak salah Gandaria City ya.
0: Oke, jadi Gandaria tiap mall tuh benar-benar idenya luar biasa gitu.
1: Luar biasa,
0: ya, Pak, ya?
1: Luar biasa, keren-keren lah ya kan. Jadi apa yang ada di Jakarta mereka tuangkan ya
0: yang
1: kan.
0: Yang khasnya Jakarta betul, gitu ya.
1: Kreativitasnya di situ.
0: Oke, gitu. Ya ini udah pasti salah satu yang harus kita banggakan dari negara kita sahabat suara. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Pak Mualim, sahabat suara jangan kemana-mana ya, stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan siang ini juga masih ngobrol bareng sama Pak Mualim Wijoyo, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita masih ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 Sahabat Suara, yang sekali lagi ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 22 Juli, betul ya Pak ya?
1: 22 Juli.
0: Ini juga kita masih ada kesempatan untuk bisa dapat hadiah dari undian itu ya, sampai tanggal 20 pengundiannya ya Pak ya?
1: 20 diundi di Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2 Square.
1: Kemudian nanti tanggal 24 itu closing ceremony di PIM 3.
0: Di PIM 3. Ya. Itu masyarakat umum boleh?
1: Boleh.
0: Lihat tuh Pak,
1: boleh,
0: berarti.
1: Boleh. Mall mah bebas lah.
0: Benar, boleh siapa aja
1: yang penting,
0: pokoknya.
1: Kalau banyak yang datang kan mallnya rame.
0: Betul. Ya kan? Nah itu memang yang dituju ya kan Pak. Dan kita sebagai yang datang ke mall juga yang dituju adalah discount ya, sekali lagi sahabat
1: betul,
0: suara.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan mau ngelihat pusat perbelanjaan mana aja yang menjadi peserta dari FJGS 2026, kan tadi Bapak sudah sempat sounding ada 104 mall. Ya. Itu kita bisa ceknya di mana sih Pak sebenarnya, detail mall-mallnya?
1: Jadi kalau detail mallnya kan mungkin di websitenya,
0: social media,
1: sosmednya APBB DKI kan ada ya kan, dan cukup aktif kok di situ masing-masing mall itu juga. Saya kadang ketawa sendiri ya, mereka itu menampilkan selama FJGS ini juga mereka menampilkan beberapa diskon, beberapa kegiatan. Mensupport untuk kegiatannya FJGS ini. Jadi banyak sekali kalau disebutkan ya, karena kan dibagi beberapa wilayah, ada 5 wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan ya. Jadi ini
0: bisa langsung dikepoin ke website-nya berarti ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan saya rasa sahabat suara, untuk kamu nih daerah sekitar kamu nih, terutama Jakarta gitu ya, udah pasti kalau kamu datang itu pesertanya deh. Karena saya ke PIM, iya, terus ke daerah Jakarta Barat, Puri, Indah Mall juga,
1: Selatan
0: Central
1: paling,
0: Park gitu.
1: Paling banyak ya, Selatan itu mallnya paling banyak.
0: Oke, okay. Kemang juga ya Pak, Kemang Village.
1: Kemang Village, kemudian hampir 104 mall itu ya, semua wilayah yang
0: udah pasti deh. Ya, sebenarnya detailnya kamu bisa langsung cek aja, berarti ke website ya Pak ya, oke.
1: Okay. Website atau di medsosnya PPBI DKI ya, di IG-nya.
0: Ke Instagram ya, lebih gampang langsung cek ke Instagram sahabat suara. Nah, kalau dari Pak Mualim sendiri, pesan untuk yang masih ragu nih buat ke mall gitu ya, untuk mengira untuk orang-orang yang ngira bahwa FJGS tuh cuma sekedar festival diskon, apa nih Pak?
1: Ya sahabat suara ya, jadi ayo datang ke mall ya, ke pusat belanja yang ada di sekitar sahabat suara ya, karena ini akan undian ini atau penyelenggaraan inilah ya, saya sampaikan penyelenggaraannya akan sampai tanggal 22 Juli ya, nanti penutupan di tanggal 24 di Pondok Indah Mall ya, PIM 3. Nah tentunya ini masih terbuka ya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tadi.
0: Iya. Mobil listrik. Enggak ya, kaleng-kaleng sahabat suara ya.
1: Mobil listriknya juga SUV yang besar.
0: SUV itu ya. Kan siapa tahu loh. Belanja ya, 50.000 kan? Berkelipatan 50.000 ya.
1: Jadi ayo ya kan, ini masih sampai dengan tanggal 22 Juli ya, dan kesempatan masih luas ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ya, dalam hal ini mungkin ke Pemprov DKI ya, terima kasih ini supportnya ya, kan tidak henti-henti membuat suatu kegiatan ya, sehingga masyarakat ini terhibur.
0: Betul,
1: dalam kondisi ekonomi yang masih tertekan kayak gini, paling penting kan masyarakatnya terhibur ya.
0: Kita ada kehappian lah gitu ya, di tengah kehektikan ini.
1: Kita sejenak melupakan ya kan. Jadi tentunya ini yang kita mengapresiasi ya, untuk ke depan ya, mudah-mudahan semua pergerakan perekonomian DKI jadi lebih bagus ya. Kemudian untuk yang terlibat nih ya kan sahabat suara, tentunya FJGS ini bisa terselenggara ya dengan baik, dengan lancar, bukan hanya karena APBBI-nya sebagai pelaksana, tapi tentunya support dari berbagai pihak ya, termasuk secure parking, kemudian bank BTN ya, kemudian ada Fundword dan E-Forte ya, kemudian ada beberapa lagi yang saya nggak bisa sebutkan ya, pokoknya ini membuat gelaran tahun ini menjadi sukses
0: dan meriah ya Pak
1: dan meriah, kemudian masyarakat juga bisa menikmati ya, dalam situasi saat ini tetap happy ya kan.
0: Oke, luar biasa sekali lagi sahabat suara ya, bisa kamu langsung menuju aja mall-mall di daerah Jakarta. Detailnya sebenarnya kamu sekali lagi bisa cek langsung ke sosial medianya APBBI gitu, atau di website-nya juga ada. Kamu bisa meluncur langsung ke sana sampai tanggal 22 Juli 2026 masih ada. Kemudian closing ceremony-nya di 24 Juli di PIM 3 ya, Pak. Ya. Boleh di-spill jam berapa enggak, Pak? Gitu. Kita biar siap-siap. Jam 2-an ya.
1: Jam 2. Datanglah, okay. Di sana kan rame ya. Siapa rame, tahu pasti. Beberapa masih ada diskon ya.
0: Hari-hari itu ya kan, dan kita masih bisa dapat diskonnya.
1: Biasanya kita kan ada gelaran dari Dekranasda, itu produknya keren-keren.
0: Oke.
1: Okay. Bagus-bagus, benar. Yeah. Jadi kita kalau berbicara produk-produknya Dekranasda itu sekarang sangat bagus. Sangat bagus dan sudah terkurasi tentunya. Yeah, yeah. Tadi saya bilang lokal produknya Indonesia enggak kalah.
0: Enggak kalah, lokal pride. Kalah. Bisa langsung local didapetin pride. Ya sahabat yeah, suara yeah, di yeah, event ini. Yeah. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Yeah. Pak Mualim sudah mampir ke Suara dan pastinya suara. Ya sukses terus Pak untuk upcoming event lainnya, kemudian juga agenda-agendanya sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Sahabat Suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Semoga hari Kamisnya lancar semua agendanya, dan lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Suara, Suara Warga Indonesia. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Iya. Lewat TikTok iya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
4: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
4: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
5: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling
3: tuh,
4: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
5: Oh, iya. Yomai.
3: Yomai.
5: Woyo itu paling woyo.
4: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
5: tahu apa?
4: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
4: Wow.
3: Oh, sayur awesome.
4: Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
4: Apa ya?
5: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
5: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Eh, pernah denger ya?
5: Apaan
4: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
5: Gua tahu lagi.
4: Aduh, apaan sih?
5: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
5: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
5: Ah, bingung kan lo? Ah, berarti lo monyet.
4: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
5: Ibu.
4: Ah, elah.
3: Ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan, ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya?
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
5: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong,
4: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
3: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
3: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
4: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
5: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
6: Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lain seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ratuk Jaya Raga Abadi.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Di Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.

0: Rp9.900 auto upgrade sih.
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
2: Belanja puas dengan harga hemat.
3: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Isono Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kalau kamu yang mau melewati Alfamidi, ya aku sarankan jangan cuma dilewatin doang, tapi mampir juga sekalian belanja. Apalagi kalau kamu jadi member nih, sahabat suara. Kenapa sih? Oh kan emang, jadi ini ada spesial Semarang ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi kalau kamu yang belum jadi member Alfamidi, ya harus jadi member dong ya. Karena belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand private label Cutfruit Daily Fresh Juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.900.000 dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Info lebih lengkap ya, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kembali lagi di Rara di Suara Bersandiwara.
1: Keren skrip lu nih, kayak gua asli.
2: Nah, itu dia.
0: Oh, aku pikir itu aku bikin loh. Ngayal loh.
2: Based on real life event.
0: Oke. Ya, memang apa sih? Nah, hari ini ceritanya adalah tentang mencontek.
1: Mencontek.
0: Karena dari tadi
1: mencontek teman tolong.
0: Emang itu dulu jingle
1: Pi Project.
2: Oke.
0: Enggak
2: boleh mencontek.
0: Enggak boleh, kok bikin lagu ya. Jadi kita hari ini temanya judulnya mencontek. Jadi ceritanya Kajil dan Keja itu lagi ujian.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ternyata Keja tuh lupa belajar. Jadi dia nanya-nanya nih ke Kajil, anak paling pinter di sekolah itu, bahkan di provinsi itu.
1: Provinsi enggak tuh.
0: Tapi ternyata Kajil itu pelit.
1: Biasanya gue tebalikin mejanya.
2: Jangan dong.
0: Oke, kita mulai. Yuk.
1: Ayolah.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Janjian, pokoknya per minggu depan yang nyebutin 101,4 FM gua.
0: Boleh.
1: Gua enggak dapat udah 2 minggu.
0: Aku kan orangnya.
1: Kalian hitung-hitungan sendiri.
0: Karena aku orangnya pengen di depan ya.
1: Kadang-kadang di belakang enak, di atas boleh, bawah juga gak jadi masalah. Aku mah bebas, aku udah kenyang.
0: Terima kasih banyak ini teman-teman di TikTok, serunya bukan main. Terima kasih banyak, giftnya ada 6 tuh cuy.
1: Thank you so much.
0: Yang ngintip 1300 cuy.
1: Itu dia.
2: Pecah rekor lagi kita.
0: Yang join hampir 50.
2: Bener, tadi 50 kita.
0: Oh udah 50. Oke, bagus dah.
1: Itu yang dapat gift udah bisa diambil sekarang. Gue perlu ntar buat jalan pulang.
0: Diamond-diamond ya.
1: Sekarang diamond, bisa buat top up iya. Ntar gitu
0: nah, MP paling... gak bisa
1: ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ya kita nungguin kebaikan Butika ya lah.
1: Waduh. Mau gak bisa top up gue. Gue mau ke Cikarang.
2: Ngapain jauh banget.
1: Itu kan ada kasus di Cikarang.
0: Lu mau ketemu Taufik Hidayat. Enggak, lu mau main badminton.
1: Itu kan Taufik Hidayat kamu.
2: Enggak, Taufik Hidayat ala Taufik Cikarang ada. Itu
1: jadi ala Cikarang. Udahlah Taufik Hidayatnya. Bagaimana ini KW pula.
0: Jo, ini tuh terinspirasi.
2: Sama kasusnya.
1: Sama kasusnya. Jadi ada kasus penyekapan dan penganiayaan. Jadi ada seorang perempuan di Cikarang yang emang kasusnya itu karena cemburu dari pelaku terhadap korban. Dan masih terus didalami ya, lewat pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Dua orang yang diduga terlibat udah diamankan satu pelaku. Nah dia disebut membantu aksi penyekapan dan penganiayaan. Tapi si main villainnya itu masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
0: Ini masih diburu berarti ya. Jadi ini kasus ini rame, sahabat suara diperbincangkan karena sih katanya nih memiliki kemiripan sama kasus yang kemarin tuh. Lu ingat kan yang Taufik Hidayat yang itu di Bandung itu
1: kan?
0: Nyekap 3 tahun kalau gua gak salah.
1: Betul.
0: Jadi ini polisi ini mastiin penyelidikannya pasti terus berjalan. Ya semoga sih cepat ketemu, transparan, kita bisa kawal semua.
1: Iya benar sih, cuman maksudnya what is the world coming into? Bo ya tuh di inspiring.
0: What the meaning of the maksud?
2: Iya terinspirasi.
1: Of the course. Nggak maksud gue. Kenapa sih yang diikutin yang laule kayak gini?
0: Itu dia.
1: Bo, lu cemburu, terus lu nyekap orang. Itu dia. Kalau emang dia udah nggak mau sama elu, wah panjang nih gue. Kalau dia emang udah nggak sedeng sama elu, ya udah lu sebagai laki-laki terima aja dong.
0: Masih banyak wanita di dunia ini, brother.
1: Iya, masalahnya wanitanya juga pada nggak mau sih sama lu.
0: Itu dia.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
2: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin, sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Senang banget lagi dia ngomong.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: bersama saya Niken Nurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengingatkan pemerintah agar tidak mencairkan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 tanpa dasar administrasi yang jelas. Menurutnya, transfer dana sekitar 4 triliun rupiah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji harus didukung dokumen resmi agar memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Wahid meminta Kementerian Haji dan Umroh segera melengkapi surat permintaan transfer, berita acara, serta dokumen hasil pertemuan pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara penyelenggara haji sebagai dasar pencairan dana. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, Komisi 9 sepakat membentuk panitia kerja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis.
1: Bagaimana selama ini perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter masih belum memadai sehingga terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga medis di berbagai tempat di Indonesia. Dan selain itu, tadi kami juga sempat membahas terkait dengan kesejahteraan dokter yang ada di berbagai daerah sehingga tadi kami sudah sepakat di sini untuk membentuk panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis ya untuk apa? Agar ke depan kita bisa memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter bisa mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugasnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani, menegaskan pelaksanaan moratorium program makan bergizi gratis harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, dan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Neti menilai pemerintah harus menyampaikan secara terbuka arah kebijakan moratorium tersebut, termasuk ruang lingkup, jangka waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ih, senang sekali ya di penghujung akhir siaran kita. Cailah gue siaran pakai kata penghujung akhir. Rambe lo gara-gara ada seorang Ricky Horoskop yang hadir di live TikTok.
0: Ricky Horoskop ini dari tadi ngebacain kira-kira horoskop-horoskop untuk minggu depan tuh.
1: Ya.
0: Banyak banget yang minta dibacain termasuk kami.
1: Benar sekali Bung Coki si Hong Tang.
0: Dan sekali lagi nih ya, gue ngajak Ricky. Ricky siapa sih, gue jadi lupa tuh. Ricky Horoskop. Kita tuh kan punya segmen horoskop. Sekali-sekali lu datang sini,
1: iya.
0: Terus lu bacain tuh buat sahabat suara. Nah, jika berkenan.
1: Ricky Horoskop lu taruh aja, gak apa-apa. Karena ini katanya Pisces Cancer boleh pacaran atau nikah. Tapi harus hati-hati, kurangi emosi dan darah tinggi. Halo dok, bisa tapin?
0: Jangan makan daging.
1: Ada darah tingginya. Ini sebenarnya untuk kesehatan apa untuk...
0: Tapi kocak ya. Dan menariknya si kolom komentar TikTok ini kan gak berhenti ya.
1: Itu jadi, dia.
0: Jadi terima kasih banyak untuk yang gift-gift. Betul. Udah gitu yang likes juga. Sama yang ngintip 1500 orang ya. Terima kasih ya.
2: And
0: ya besok jangan ngintip lah.
1: Udah lu hari ini Reza Hong Tang. Sampai besok-besok gue tahbiskan lu sebagai Reza Hong Tang.
2: Iya, jalan-jalan dulu kali ya.
0: Yeah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful.
4: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: tinggal peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan?

Indonesia.

0: dulu batas waktu bayarnya.
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli.

0: duluan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap Bu, saya berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

104.4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masuk di jam 8, berarti di jamnya Beryl Rasandave. Halo, sahabat suara.

nih semuanya nih. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya sahabat suara ya. Mungkin di jam awal-awal ini seperti biasa absen dulu. Lagi pada dengerin ini suara dari daerah mana nih? Boleh diupdate juga gimana kondisi lalu lintas di daerah masing-masing ya. Tinggal masuk aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini Beril bacain satu-satu ya. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat gitu ya. Boleh kayak, Ril, sumpah gue lagi pengen marah-marah hari ini lah, monggo.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101.4 FM. Suara warga Indonesia ditemenin sama Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Sorry ya tadi agak serak gue tuh, ya ampun. Bacain dulu nih respon WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Beril. WhatsAppnya Iswara maksudnya. Pengen ganti back sound, bosan ah. Check in Ber 0898 scan. Wih, jam segini udah check in aja loh. Maksudnya check in di WhatsAppnya Iswara, betul. Kondisi traffic tol Japek ramai lancar. Izin request lagunya Membuat Semangat Dung. Asli lagi suntuk nih pikiran, thanks ya Ber. I got you. Pokoknya template malam hari ini adalah kalau siaran gue mostly lagunya tuh harus yang semangat-semangat, sahabat suara. Tapi sebenarnya boleh sih kalau misalkan lo ada yang request lagu-lagu, gue lagi pengen galau nih Ber, puterin sesi potret dong. Got you also. Ya ada voice note yang masuk. Reti mau kasih update kak, Reti.
2: Malam Om Beril.
1: Oh, Vladimir.
2: Aku mau request lagu Soul Seven, judulnya Sederhana, makasih.
1: Oke, okay, Lintang mau request lagunya Shiloh Seven, Sederhana katanya. Sahabat suara, lo mesti denger. Ini kan tadi kan ada bilang lagu yang diputerin malam ini semangat-semangat dong gitu ya. Lo mesti denger rilisan terbaru dari Lomba Sihir, sahabat suara. This one is di seberang.

0: mantep banget, bahkan music videonya udah ada di YouTube loh. Jadi di mana sebenarnya lagu ini tuh ceritanya tentang menerima kehilangan dan kepergian seseorang, sahabat suara. Ini juga jadi bagian dari proyek deluxe album mereka. Judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Udah ada di All Music Platform, jadi langsung cek aja ya. Tapi menurut gue yang menarik dari lagu-lagu kayak gini tuh adalah gimana ya, kadang tuh hidup gak selalu tentang kita, sahabat suara. Kadang kita tuh cuma jadi orang yang ada di tengah sebuah situasi. Misalnya temen lo lagi berantem sama pacarnya, atau enggak dua sahabat lagi musuhan, kakak adik ribut, atau malah bos sama rekan kerja lagi adu argumen, terus kita cuma bisa pura-pura sibuk sama Excel jujur. Dan malam ini tuh gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Lo tuh pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem? Kayak lo jadinya penengah, atau mungkin salah satu pihak malah curhat ke lo gitu ya. Karena apa ya sebenarnya? Bentar, Butika nelfon. Kita angkat dulu. Halo?
1: Bun.
0: Ya?
1: Bukain gue dong, Bun.
0: Apa?
1: Bukain gue.
0: Nih gue lagi on air, suara lo masuk on air nih. Sapa dulu. Sapa dulu sahabat suara, denger gue lagi. Kok kejebak sih, gimana bos, gak punya kartu akses tuh gimana sih? Gak punya akses.
1: Ini kan gak kalau akses fingerprintnya lagi rusak
0: lah, kali. Pakai pin, kan ada pinnya.
1: Ini berapa sih lo kok gue?
0: Ntar. Gue bukain, bentar. Gue lagu dulu, bentar. Ada aja sahabat suara, bos gak bisa masuk pintu kantor sendiri, ya ampun. Gue pengen nanya sama lo ya, yang tadi, lo pernah gak sih kejebak dalam situasi dua orang lagi berantem gitu? Apakah lo jadi penengah, atau mungkin lo jadi kayak yang jadi tempat curhat salah satu pihak gitu ya? Bisa jawab di 0816 114 1014. Kita masuk ke Teh Hijau dulu ya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hai sahabat suara. Mungkin topik malam hari ini semua orang pernah ngalamin ya. Dimana lo pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem gitu? Misalkan lo jadi penengah, atau salah satu pihak malah curhat ke lo, atau mungkin di situ lo cuma pengen, bisa gak bawa gue keluar dari kondisi ini? Aku akan bacakan komentar dari Fajar dari Tebet. Ber, gue pernah liburan bertiga sama dua teman. Hari kedua mereka berantem gara-gara itinerary. Gue akhirnya jalan sendirian ke pantai karena bingung harus bela siapa. Tapi emang kayak gitu bikin bad vibes tau. Dan gue yakin kedua teman lu ini adalah orang yang sama-sama perfeksionis dan sama-sama batu ya. Jadi gitulah kalau diajakin liburan bertiga tapi dua orang sama-sama batu. Jadi bad vibes gitu ya. Berantem soal itinerary. Hari ini kita ke gunung ya. Loh, kan katanya kemarin ke pantai dulu. Nah gimana sih, dimana-mana juga atas dulu baru bawah. Kita yang adem-adem dulu, baru kita refreshing di pantai. Ya tapi gak bisa gitu dong, kan kita udah ngeplan dari awal pantai dulu. Mampus tuh, ih gue gampar aja dua-duanya tuh kalau gue jadi lu. Zam panjang. Ini kalau panjang-panjang ini gue akan kasih special spot di BTS nanti ya. Ada Andri dari Bintaro nih, aku bacain yang Andri dulu ya. Hai Beryl, gue Andri dari Bintaro. Jujur gue pernah banget terperangkap di antara teman kantor yang lagi musuhan. Pernah satu hari

mereka berantem di kantor. Terus dua-duanya gue nasehatin di waktu dan tempat terpisah setelah berantemnya selesai. Repot ya. Padahal dua-duanya usianya lebih tua dari gue. Gue beraniin diri aja deh buat nasehatin senior. Mau request sembah mati dari Rio Laskart kalau ada. Makasih, ntar gue cekin dulu ya. Gila, teman kantor berantem. Lebih tua lagi. Tapi teman kantor lo, gue respect sih. Dia masih mau dengerin yang lebih muda. Biasanya kalau udah kayak tua, kepala udah kepala batu tuh. Menyapa dulu yang di TikTok nih. Beryl juga udah live di TikToknya iswara.network. Ada dari Aba, ada Aba lagi. Ada Abetology. Abetology yang katanya pertandingan Argen lawan Inggris baru tayang besok di TV-nya dia. Janggal sih TV lo. Setua-tuanya TV, sejelek-jeleknya TV kayaknya rata deh. Apalagi TVRI yang nyarin. Ada dari juga, oh ada dong, nanti gue BTS ya, sebel banget gue, boleh dong. Boleh yang lain kalau misalkan pengen update gitu ya, traffic info. Ini gue bacain lagi nih, masih ada lagi nih, bentar. Ada Maya dari Ciputat. Wah, Ciputat kan sarangnya orang berantem di jalan, banyak banget. Gue di Ciputat tuh. Orang tau gue, sorry, di perapatan Duren. Buset tuh perapatan nih, buat lo yang lagi dengerin gue, terus kebetulan lo tahu daerah perapatan Duren, Prapdur, Ciputat, itu tuh ada perempatan di sana. Perempatannya tuh kayak bahkan nggak berbentuk perempatan, coy. Perempatannya tuh X di situ, bentuknya X, dan di sana si ada lampu merah ada. Nah di sana tuh nggak, alhamdulillah nggak pernah ada kecelakaan yang gimana-gimana. Cuma orang senggol-senggolan gitu, kecium pantat mobilnya, jadinya berantem. Tuh sering tuh kayak gitu tuh, chaos banget, buset deh, kayak di Gotham City. Ada Kevin di BSD. Wah, di kantor lagi nih. Di kantor pernah ada dua senior diem-dieman hampir seminggu. Yang kasihan justru gue, Ril, karena tiap mau nitip revisi harus muter-muter. Ah, oh, itu tuh punya bos yang sumbu pendek. Aduh, big no deh sahabat suara. Lo boleh kasih tahu ke gue, lo pernah gak sih ada momen di antara dua orang yang lagi berantem atau lagi musuh-musuhan gitu ya? Kasih tahu ke gue, lo boleh update di TikToknya Iswara di iswara.network. Kita ke Rosa dulu. Teh Ocha, masuk Teh Ocha.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

di tengah-tengah orang-orang yang lagi berselisih paham atau lagi berantem. Misalkan nih paling sering yang gue alamin adalah berada di tengah-tengah temen yang pacaran terus lagi berantem. Dan awkwardnya lagi kita ada di mobil yang sama-sama mereka. Di kepala gue kayak, bisa turun gak nih gue sekarang? Jajar, kayak rasanya tuh pengen, ya kan dua-duanya lagi emosi gitu ya. Gue takut yang kayak, guys, udah dong, lo gak usah ikut campur. Bukan ikut campur, enggak. Gue ada di mobil yang sama lo. Ini dari Nadine Kemang. Wih, orang kaya nih Nadine nih. Nongkrongnya di Eastern Promise. Kabaril, gue pernah nyoba jadi penengah. Ujung-ujungnya malah dua-duanya marah ke gue. Oh, itu yang barusan gue omongin, Nadin. Ih, waktu itu coba kamu kabarin aku. Aku jemput deh maksudnya. Kamu gak bisa lihat kamu sendiri sama orang lain, Nadin. Ada Rio dari Bandung. Pernah duduk di mobil, bokap sama nyokap lagi debat. Gue dari awal sampai rumah pura-pura tidur. Wah, itu sih. Gue pernah mencoba itu. Dan ya udah, tapi ya gitu, kriep-kriep gitulah. Nah, saya pengen gue undang Karnilias karena bapak ibu gue lagi debat jujur. Kalau kata Kiki El Shober, turunin aja yang lagi berantem. Nah, masalahnya yang punya mobil yang lagi berantem. Gimana, Ki? Tapi kalau soal orang tua berantem, kalau bisa ya, jangan, bukan kalau bisa, haruslah. Sebagai orang tua mungkin yang anaknya masih kecil gitu ya, jangan berantem depan anak lu, sumpah. Itu kan akan ngasih trauma tersendiri. Liburan kulineran lagi, Bang, malam Jumat. Nates mulai patroli, Bang, diam. Ebet, dulu pernah satu ruangan sama orang berantem, Bang, di Bion. Bukan berantem gitu. Kutonjok ya. Itu emang kocak nih orang. Lucu lagi. Iya ya. Ya kalau di Bion kan acara tinju. Berantemnya tinju. Bukan debat gitu loh. Ah udah, gak mau siaran lah, kita Bernadia dulu ah.

0: 1,4 FMI Suara, suara warga Indonesia. Diputerin sama Beryl, lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Semoga setenang kamu di saat kamu dengerin suara aku di udara ya, Zam. Sahabat suara, kita akan memasuki jam 9 malam di malam hari ini. Semoga kamu terhibur sama siaran aku ya. Dan aku juga lagi siaran di TikTok live-nya iswara.network. Jadi jangan kemana-mana, Beryl masih ngomongin soal apakah lo pernah ada di kondisi di antara orang yang sedang berantem. Kecuali Beyond Combat ya, itu emang berantem tinju. Ini berantem yang awkward atau debat gitu ya. Misalkan lo ada di antara... lo di mobil, terus ada teman lo pacaran tapi berantem gitu, dan lo sendiri nyamuk gitu ya, boleh kasih tahu ke gue, tinggal ngomong aja di WhatsApp ceritanya gimana di 0816 114 1014. Pengen puterin requestannya Lintang yang satu ini. Lintang, masuk.
1: Malam Om Beryl, aku Lintang, aku mau request lagu Shilon Seven, judulnya Sederhana, makasih.
0: Shilon Seven Sederhana, I got you Lintang. Dengerin terus Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ketemu di TikTok ya.

kembali lagi sama aku Beril. Buat kamu lagi nyetir, hati-hati di jalan nih ya. Karena sampai rumah juga selamat beristirahat. Jangan lupa langsung scrolling di TikToknya iswara.network. Because I'm here. Because I'm your friend. Menyapa dulu nih di TikTok, rame banget Busheng. Ada Emir, ada Dari, ada anak 2000-an. Boleh kali nih. Dia lagi nawarin MC guys, MC untuk datang ke sekolah-sekolah di SMA. Pas banget, gue sama partner gue Coki, Coki Bear, kita tuh nge-MC berdua. Kita nge-MC di lab school, nge-MC di, tadi baru di SMA 116, baru tadi pagi. Ya kan, wah mantep, sampai SMA-SMA Cilengsi juga kita jabarin. Jadi buat kamu yang butuh MC, cowok-cowok, dan relate sama anak-anak SMA, cek Instagram kami di @officialcokibear, oke? Okay?

0: Ada Dear Aga yang nanya ke gue, pakai pomade apa bang? Enggak, gue gak pakai pomade, gue pakai powder. Jadi tepung tapioka nih, gue tumbuk dulu dikit sama air hangat. Agak gue pakai powder. Soalnya gue kalau pakai gel atau kayak wax gitu kayak nggak kena, rambut gue lemes banget . Sahabat suara, ini tuh gue malam hari ini lagi ngomongin, pernah gak sih lo ada di kondisi di tengah-tengah orang yang lagi berselisih paham, lagi berdebat, atau bahkan lagi berantem. Paling seru tuh adalah ada di tengah-tengah orang lagi berantem, pukul-pukulan, jujur seru banget, anjir. Gue kayak, iya bang, teracai, jangan tengah-tengah, gitu. Sering banget kalau di jalan gitu.
1: Macet bang, macet.
0: Senang banget tuh kayak gitu tuh. Tipikal-tipikal warga, lo pernah gak sih lihat di video-video orang berantem di jalan? Kayak, pasti ada satu warga yang teriak gini dari jauh.
1: Pukul aja, pukul!
0: Ada, ya begitu ada. Kan tiba-tiba ada galon kepala itu. Dari jauh terus orangnya gak tahu yang mana. Sampai galon aja mampir. Mungkin lo ada di tengah-tengah temen lo yang lagi berantem sama pacarnya, terus lo jadi objek tempat curhat. Itu gue juga lagi ada di situ sekarang. Pokoknya ceritain aja ya pengalaman lo, sahabat suara, karena gue butuh yang banyak. Tinggal masuk aja ke wawanya Iswara, kalau mau di wawa di 0816-114-1014. Nah lo kasih tuh cerita lo di situ, atau tinggal temenin gue aja di TikToknya iswara.network, karena gue lagi live di iswara.network, oke? Okay? Kita ke Aziz Hedra. This one is somebody's pleasure. Stick around.

0: menggunakan mata air alami.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Adrian Khalif. Kalau aku nyanyi 2001 kali, kalau kayak nyanyi Adrian Khalif. Iya, sahabat suara. Kita masuk ke BTS. Topik hari ini mengenai apakah lo pernah ada di kondisi atau di tengah-tengah kedua teman lo, misalkan teman lo lagi pacaran terus berantem, kan awkwardnya kebayang banget. Nah, aku akan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di Wawanya Iswara. Kalau kamu pengen ikutan cerita, boleh. Kita masuk ke BTS ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: seorang teman. Kenapa gue gitu ya? Dari 0895 sekian. Dia bilang gini di bawah. Topik malam ini sangat-sangat relate sama gue. Jadi rada panjang karena gue kayaknya sering banget jadi orang tengah. Jadi orang timur coba sekali-kali. Pengen gue kesana. Berapa kali gue ada di tengah-tengah antara teman gue yang lagi berantem. Pernah juga gue ada di tengah-tengah antara hubungan orang. Zap,
1: kok lo gitu? Oh gitu maksudnya apa?
0: Bridgingnya bagus nih, tapi gue kaget. Pernah juga gue ada di tengah-tengah quote-unquote gitu maksudnya. Antar hubungan orang. Jadi salah satu teman deket gue ada yang dideketin cowok. Dan ternyata cowok itu adalah teman sekolah gue yang mana setahu gue ya, dia kan udah punya cewek. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Oke, gue lurusin dulu ya. Takutnya gak semua pendengar ngerti ini sama cerita lo ya. Jadi temennya, yang ini nih, yang fokusnya di cerita ini adalah salah satu teman deketnya si A ini, sebut aja si Tony ya. Tony temenan sama si A. A ini cewek. Nah si A ini deketin sama cowok, sama si B. Nah ternyata si B juga temennya si Tony. Pokoknya mereka bertiga temenan. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Sebagai teman gue buka-bukaan aja ke teman gue soal hubungan cowok itu dan teman sekolah gue. Tapi kayaknya gue yang salah karena jadinya ikut campur urusan mereka dan jadi panjang urusannya. Gue udah gak mau lagi kayak gitu kecuali emang gak sengaja. Sering jadi orang tengah tuh gak enak karena gue harus pinter-pinter posisiin diri gue supaya gak kelihatan di pihak manapun. Can't agree more. Itu ribet tuh urusannya tuh, sumpah. Lo punya teman lagi deketin cowok, taunya yang deketin tuh adalah teman lo sendiri juga. Kalau misalkan lo bilang, dia udah punya pacar tahu, ntar nggak enak sama teman kita yang deketin si teman kita itu, pusing nggak lo? Gue juga pusing ini. Maksudnya kayak kalau lo kasih tahu fakta sebenarnya, lo seolah menghalangi teman lo deketin orang lain gitu ya. Tapi kalau gue jadi lo, gue tidak akan berbicara kalau tidak diminta, oke? Okay? Kalau misalkan teman gue real, gue pengen paling gini, misalkan teman gue nih namanya Uyat gitu ya. Uyatnya pengen deketin cewek padahal si Uyat udah punya istri. Real, cakep gak? Gitu. Ya cakep sih, kenapa emang? Lagi chatan. Pasti gue Allah bilang gini, don, jangan lihat, jangan ya. Kalau dia kayak, ini emang gak sih gitu. Ya tapi kalau misalkan emang, tapi gue gak akan cepu ke istrinya si Uyat gitu. Jadi kayak lah, yang penting gue udah ngingetin gitu. Gitu bro. Ada, be ada. Dan abis ini masih akan ada BTS Sahabat Suara. Sebelum kelamaan kita ke lagu dulu ya. Dan gue pengen ngetis juga nanti di akhir jam siaran gue, which is jam ya menjelang jam 10 alias jam 21:58, gue akan ada cerita horor ya. Ini gue mau gak mau karena gue penyiar penakut, tapi kayaknya gak seru kalau gak cerita horor di malam Jumat. Stick around, I'll be back. Stay tuned on 11.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Ya, masih ditemenin sama Beryl di udara. Buat kamu-kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, hati-hati. Ya, yang lagi di rumah selamat beristirahat. Jangan lupa temenin Beryl di TikTok, karena TikToknya iswara.network sekarang lagi live. Malam-malam gini enaknya denger orang-orang cerita ya, mengenai topik di malam hari ini, yaitu lo pernah gak sih ada di posisi yang janggal banget? Jujur ini kayak lo ada di tengah-tengah orang berantem. Ada beberapa cerita yang masuk, mari kita putarkan ya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is BTS.

Daryl. Gue mau cerita soal jadi penengah di hubungan orang. Ternyata banyak di sini yang jadi penengah ya. Gue punya teman yang cabang lakiannya banyak. Wow, dan Bilzerian orang ini. Jadi tiap dia ketahuan sama cowoknya, gue jadi ikutan klarifikasi dan harus ngejelasin dari A sampai Z. Kayak dari mana mereka bertemu, sejak kapan mereka ketemu, dan ujung-ujungnya malah dikata-katain sama cowoknya. Katanya, lo tuh temenan yang toksik ya, temen selingkuh malah ditutupin. Dan akhirnya gue maki-maki balik tuh laki sialan. Masalahnya biar mereka tuh kalau ribut saling blokir semua bentuk interaksi. Jadi gue yang spam chat sama cowoknya dan jadi jembatannya mereka debat. Kan bangkeo. Hidup gue kan gak ngurusin dia doang. Dan jadi akhirnya gue bikinin grup isinya kita bertiga. Terus gue leave grup. Dan ini terjadi selama 3 tahunan selama mereka pacaran. Gak ada yang gue bela. Dua-duanya gue maki-maki. Emang harusnya gitu. Lagian juga cowoknya juga lemes sih mulutnya. Ceweknya tukang selingkuh. Kayak mereka gak harus, mereka gak patut bersama deh guys. Mungkin awal-awal sekali dua kali gitu boleh lah ya curhat gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari bersender di elo untuk kehidupan percintaannya mereka terus ya, elonya jadi kerepotan gak sih cuy? Ini cerita serem udah nongol dua aja nih di Wawa nih. Malah dua-duanya panjang lagi, jadi kan gue harus bawain. Wow! Nyatanya mereka udah menikah katanya.

dia barusan ngasih tahu gue kesel deh. Gue dengan hanya membaca chat ini gue kesel. Katanya pas nikah nggak salaman sama sekali sama tuh laki. Oh, lu nya nggak salaman sama tuh laki. Iya, udah jadi ini aja nggak sih, jadi toksik aja buat lu. Jadi apa ya? Jadi ganggu banget gitu. Harusnya sih gue mikirnya dari si cewek ada yang kayak, lu kan teman baik gue, baik kan lu sama laki gue gitu nggak sih? Iya nggak sih? Tapi ya udahlah ya. Salam buat mereka berdua ya. Bilangin kalau ada masalah berdua, cerita ke Iswara aja. Bilangin udah bukan gue yang dengerin cerita lo berdua, tapi ada Beryl yang dengerin cerita lo. Caranya gampang banget guys. Tinggal wawa aja 0816-114-1014. Oper cerita kalian berdua di sana. Gitu. 19 menit menuju Beryl selesai siaran jam 10 malam. Sahabat Suara, kita kembali ke playlist dulu karena masih ini ada BTS yang akan aku putarkan, tapi kali ini bentuknya voice note. So stick around on 101.4 FM, Suara Warga Indonesia sama Beryl.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: my guilty pleasure, everyone. Gila.
1: Ingat ya, ini jarang-jarang loh diputerin kayak gini, sahabat suara. Karena ini malam Jumat. Sebenarnya udah ada cerita horor yang bertengger di WhatsApp-nya Iswara. Tapi kita masuk ke BTS dulu, karena masih ada sahabat suara yang pengen cerita. Ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS dulu. Berani terbuka sama Ber.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Langsung saja kita buka cerita di malam hari ini mengenai keadaan-keadaan dia di tengah-tengah orang lagi berantem. Ini bisa diem dulu gak nih tap gue nih? Biasa, abis main game tebak logo. Sepele ya. Oke, VN-nya kali ini datang dari orang yang satu ini. Pasti kamu familiar sama suaranya, sahabat suara.
3: Hai bestie gue yang hai, ganteng, baik hati, dan tidak sombong.
1: Itu yang gue butuh.
3: BTW, gue bilang ganteng biar gue gak di demo.
1: Tenang aja, Dar.
3: Oh iya.
1: Kalau udah dari hati mah udah keluarin aja gak apa-apa.
3: TS, gue kan selalu screen record reaction-reaction lo. Terus sempet gue edit jadi core. Lu mau lihat gak?
1: Nanti gue
3: tag lu di story.
1: Mau.
3: Oke, kita mulai ke cerita utama.
1: Masuk.
3: Jadi, gue itu punya teman kerja yang pacaran. Dan di saat itu, gue tuh menjadi penengah ketika mereka lagi ribut. Dan ribut itu bukan apa. Ributnya tuh di chat. Dua-duanya ngechat gue. Yang satu begini. Enggak, jadi kayak dua-duanya tuh menyampaikan POV masing-masing. Si cewek ini, BTW temen gue cewek ya, sebutlah nama dia Mawar.
1: Mawar.
3: Si cowok itu gue sebutlah namanya Rocky. Gitu ya.
1: Kenapa Rocky?
3: Nah, abis itu Gang genggong ini pada bikin cerita dari the side of her story dan sisi lain si cerita dari si cowoknya.
1: What the hell?
3: Berantem lah gitu kan. Nah, gue tuh gak bisa mengerti. Karena si gak ceweknya, gak cowoknya, itu tuh mereka dulu tuh plenger banget cuy.
1: Apa?
3: Plenger.
1: Oh, plenger. Jadi kayak,
3: lo bayangin aja, dua orang terus minta saran ke gue. Dan betulnya dia pacarnya juga sama lama kayak gue, 5 tahun nih. 5 tahun. Kalau gue kan 7 tahun, nah dia 5 tahun.
1: Senior
3: sombong, gitu kan.
1: Sombong lo emang.
3: Oke, abis itu si cowoknya juga aneh. Si cowok tuh juga ngata-ngatain si cewek gitu kan. Akhirnya jadilah pertengkaran-pertengkaran duniawi ini.
1: Duniawi gitu.
3: Nah, kabarnya akhirnya setelah mereka pertengkaran kanan kiri, mereka akhirnya tuh 1 bulan yang lalu kalau nggak salah mereka putus. Nah, setelah itu
1: kandas juga ya?
3: Si cowok dan si cewek ini juga sama-sama plenger, udah putus tapi masih sama-sama ngarep balikan. Coba bayangin, si cowok udah red flag, si ceweknya gue nasehatin masih plenger, yang rasanya pengen gue gebuk-gebukin aja nih berdua, yuk kita gebuk-gebukin yuk berdua orang ini yuk.
1: Ayo, gitu. Gue nyumbang galon kosong deh, gue nyumbang galon kosong.
3: Sebel banget gue. Oke, daripada gue marah-marah lagi di sini dan udah kepanjangan, so nanti akan ada part 2-nya. Thank you
1: dari paling males jadi penengah itu bukan di saat dua teman lo ini curhat kalau mereka lagi berantem. Yang paling males adalah ngasih solusi atau ngeyakinin mereka kayak, udah lu tuh gak usah balikan. Tapi keadaannya mereka berdua batu. Susah banget bro. Yang satu udah dibilangin, udah dia gak baik buat lu. Tapi kan dia begini, lu cerita aja sama tembok. Gue apa di sini? Coba pasang lagu dulu deh. Nih gue extend 15 menit. Abis ini ada cerita horor sahabat suara.

Sesuai janji gue akan extend demi membacakan cerita yang seharusnya dibacakan di malam Jumat ini, sahabat suara. Buat kamu, disclaimer buat kamu yang tidak terlalu mempunyai energi yang kuat untuk berani mendengarkan cerita ini, kamu boleh ganti channelnya sekarang. Buat kamu yang tidak cukup berani seperti saya, oke. Cerita ini datang dari, yang mana ya, orang yang menamakan diri dia Bahlil. Nama TikToknya Bahlil, Mas Bahlil. Selamat malam Bang Beril. Ini gue Bahlil. Waktu itu gue baru pindah kos di Surabaya. Kosannya kecil, cuma ada 4 pintu. Dan yang terisi hanya 3 kamar, termasuk kamar gue. Malam pertama gue tidur seperti biasa. Gak ada firasat apa-apa. Karena ngantuk, ya langsung tidur aja. Tapi tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan gak sadar, gue merasa tubuh gue gak bisa digerakin. Pandangan gue mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Di depan pintu berdiri seorang wanita berbaju putih. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak, Allah bersama saya. Rambutnya panjang sampai menyentuh kaki dan matanya hitam pekat. Dia cuma berdiri menatap ke arah gue. Gue yang mencet suara sendiri, gue yang kaget sendiri. Belum sempat mencerna apa yang gue lihat, tiba-tiba dia sudah duduk di atas dada gue. Allah! Tangannya langsung mencekik leher gue. Gue gak bisa bergerak. Napas sesak. Gak bisa teriak, bahkan buka mulut pun gak bisa. Yang bisa gue lakukan hanya berkedip. Dalam hati gue cuma baca doa seingat yang gue hafal. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Gue langsung bangun dan duduk di kasur sambil mikir. Barusan itu

omongan orang tua. Katanya kalau ketindihan, coba balik posisi bantal. Akhirnya bantal gue balik. Lalu gue memberanikan diri tidur lagi. Tapi ternyata dia datang lagi. Kejadiannya persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu sekitar jam 3 pagi gue udah gak berani tidur lagi. Bahkan sempat kepikiran buat langsung pindah kos. Keesokan harinya gue datang ke rumah ibu kos. Kebetulan anak-anaknya juga lagi kumpul. Jadi suasananya rame. Yang bikin gue merinding. Sebelum gue sempat cerita apapun, mereka malah senyum-senyum. Terus ibu kos ngomong duluan. Semalam didatengin cewek ya mas? Gue langsung kaget. Iya bu. Kok ibu bisa tahu? Beliau cuma senyum lalu jawab. Gak apa-apa mas. Itu cuma perkenalan aja. Besok-besok juga udah gak bakal datang lagi. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah. Aduh gue kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah yang kosong itu memang sengaja dibiarkan kosong. Dulu pernah dihuni seorang cewek yang sudah mau menikah. Saat sedang membagikan undangan ke teman-temannya, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, katanya setiap penghuni baru yang ngekos di sana pasti didatangi sekali. Cuma buat perkenalan, setelah itu gak akan muncul lagi. Jujur awalnya gue gak terlalu percaya. Akhirnya gue coba tanya ke beberapa tetangga kos. Ternyata mereka juga mengaku mengalami hal yang sama saat pertama kali tinggal di sana. Dan anehnya, selama gue ngekos di tempat itu hampir 3 tahun, sosok itu memang gak pernah datang lagi.

yes, mau coba tak peduli kayak lagu tadi, tapi aku tidak bisa tidak peduli kalau udah ngomongin cerita horor sahabat suara. But anyway, thank you so much buat kami udah nemenin aku dari jam 8 sampai extend di 10-12 menit waktu Indonesia Barat. Masih getar dan gue harus mengarungi perjalanan sampai ke mobil ya. Yang mana itu di bawah, gue harus melewati lorong depan studio gue dulu. Terus gue harus masuk ke lift dan semuanya di lantai 6 ini. Di gedung Wisma MRA tidak ada orang kecuali saya. Sebelum lebih malam lagi, alangkah baiknya saya langsung pamit dulu, undur diri. Terima kasih sahabat suara di mobil, buat kamu dan saya rumah selamat beristirahat. Ya di mobil hati-hati di jalan ya, jangan pada ngantuk. Coba cemil-cemil makanan yang simpel-simpel aja. Tunjang, coba lu tunjang, sedia tunjang ya, nasi padang ya, taruh mobil gitu ya. Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6